0: Nah, bangkit dah, bangkit dah. Nih jani tua ke jalan tiruang, jani tiruang.
1: Bangkit, kakak nepuk ke raksasa punya pengudah.

0: Bantwana bantwana ozane ekhaya.
1: Lesawu.
0: Lesawani. Impisi kudala zahamba. Bantwana bantwana ozane ekhaya.
1: Lesawu.
0: Lesawani. Impisi kudala zahamba.

0: Ayo tak seuni kaku sirani, ayo digami upir digami. Ikhaluk tu kami ayah pangnip jualan laku. Ungan najwa liya, ungan najwa telah kajaman. Kucing ada kajama. Inyu inyu inyu inyu ame ni maku aleu ku akan mata bibi agai tak payu jaga. Uku agai Mikuk tu na taika, mikuk tu ala gatiak jua taika. Lili lili kum nang cuka, lili lili ngawa cuka pajuba.
1: Ikhulugin yung kwa, ikhulugin. Umilitit lugin, ikhilitit lugin. Ijikasikin yung mucha na makilin. Nanganika. Nanganika. Nanganika. Nanganika. Nanganika. Nanganika. Nanganika.

0: kajulan dua bila sanggup ibar kajulah mungkin musani mungkin dan tumata robot tu pun lain terawih fifinya maka ni boleh yang maka
1: ibu orang masa cuma nasa
0: afok enggak meh.